membantu konser Taylor Swift Taman Radua, yang dimana konser The Eras Tour. Jadi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, di mana total bonus mencapai sekitar 3 triliun Taman Radua.

Radu FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radu di jam 9 lewat 22 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini ada informasi bola teman Radu. Di mana Manchester United versus Brighton teman Radu yang main tadi pagi di jam 4 pagi ya waktu Indonesia Timur. Di mana Manchester United itu kalah 2-3 di tangan Brighton teman Radu. Tentunya dengan ini MU alias Manchester United itu tersingkir dari Piala Carabao Cup. Waduh, kalau kamu sendiri pendukung Manchester United atau Brighton gak sih teman Radua? Kalau saya sih King MU teman Radua, walaupun tersingkir ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
8: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
9: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
10: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
7: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
1: Selamat pagi, teman Pro

Prodi FM, teman terbaik kamu. Siapa nih yang sudah pernah nonton film Suwanggi? Yang tayang di 10 September 2026, teman Radua. Jadi industri perfilman Indonesia itu kembali menghadirkan karya horor dengan mengangkat kekayaan budaya Nusantara. Jadi film Suwanggi ini tuh yang bertajuk Ilmu Kutukan itu menawarkan perspektif berbeda dengan mengadaptasi warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur ke dalam cerita fiksi yang relevan bagi penonton masa kini, teman Radua. Dan tentunya film ini tuh diproduksi oleh Mutiara Films dan Sub-Sub Studio yang tentunya terinspirasi dari kisah Suwanggi yang dikenal di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti mungkin Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya kisah ini tuh mengenai Suwanggi ya, memiliki beragam versi di setiap daerah. Ada yang bilang kalau Suwanggi itu kayak mirip sosok nenek atau kakek tua. Ada juga yang melihatnya juga katanya, teman Radua, menggambarkan ya, bukan melihatnya, itu kayak matanya merah, bola api, maupun bentuk lainnya, teman Radua. Jadi kalau kalian penasaran tentang film ini, kalian bisa nonton ya di bioskop kesayangan kamu yang tentunya sudah tayang di tanggal 10 September 2026. Ya mungkin kamu bisa cek di website ya, di XX1 atau Cinepolis. Ya siapa tahu masih tayang, teman Radua. Jangan lewatkan sih, teman Radua, sayang sekali.

0: Siang.
1: Kedua FM, teman terbaik kamu, selamat pagi. Kita pagi hari ini kedatangan anak-anak sekolah dari sekolah mana ini adik-adik?
2: Shine School.
1: Wow, Shine School itu di mana sih?
2: Di kilometer 9 Jalan Basuki Rahmat.
1: Wow, gokil. Yang paling semangat depan mic ini. Kok nama siapa?
2: Elio.
1: Yang satunya?
3: Juan.
1: Sih sebenarnya ini banyak orang, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 16 satu dalam ruangan studio Pro 2 RRI Sorong ini. Kalian di sini ngapain sih?
2: Mau lihat field trip.
1: Lihat studio Pro 2 RRI Sorong ya.
2: Iya.
1: Wow, kalian mau menjadi penyiar enggak sih?
2: Ya, kalau Tuhan kasih berkat ya.
1: Amin. Tapi cita-citamu apa, Elio?
4: Elio pengen jadi apa?
2: Ikut Bapak aja jadi teknik sipil.
1: Wow, kalau sebelahnya? Kenapa siapa tadi?
3: Juan.
1: Waduh, Juan cita-citanya apa, Juan?
3: Ikut Bapak jadi kehutanan.
1: Oh, oke. Okay. Kalian tuh kelas berapa sih semuanya nih?
3: Kelas 6.
1: Wow. Kalian bahagia tidak datang ke studio Pro 2 RRI Sorong?
2: Bahagia. Ya,
3: bahagia sekali.
1: Wow. Gokil. Mungkin kalian mau menyampaikan apa mungkin di luar sana buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mendengarkan, baik itu di mobil lewat aplikasi RRI Digital atau mungkin di rumah lagi masak, lagi apa?
3: Boleh.
1: Mau disampaikan apa ini?
3: Halo teman Pro 2, apa kabar semuanya? Hari ini saya sedang berada di studio Pro 2 RRI Sorong. Saya senang sekali karena bisa melihat studio Pro 2. Ternyata menjadi penyiar itu seru sekali.
2: Saya Elio.
3: Saya Juan.
2: Terima kasih RRI Sorong.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Asik, gokil. Jadi suaranya kalian tuh kedengaran sampai di luar. Ada yang mungkin
4: Ada yang mungkin yang mobil,
1: kedengaran. Iya. Jadi bukan hanya di Kota Sorong kalian punya suara kedengaran, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih Elio dan teman-teman yang sudah datang ke studio Pro 2 RRI Sorong, dan tentunya selamat belajar. Kalian bisa menimba ilmu di sini. Kalian bisa tanya-tanya nanti, mungkin nanti di segmen berikutnya. Terima kasih Elio dan Juan dan seluruh teman-temannya Elio dan Juan dari sekolah mana tadi?
3: Shine School Sorong.
1: Wow, gokil. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pastinya di studio Pro 2 RRI Sorong dan mengelilingi RRI Sorong mengenal Radio Republik Indonesia. Oke teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir.
1: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat pagi. Tadi kan kita sudah mendengarkan Science School yang datang ke studio Produ hari ini Sorong, dan tadi itu kelas 6, dan sekarang ini kelas berapa sih yang datang ke lagi nih?
1: Jangan terlalu.
0: Wow, kelas 5. Dari Science School ya. Wow, kalian berkunjung ke studio Produ RRI Sorong. Kalian bisa lihat ada saya di sini dan ada Kak Eka yang memandu kalian. Oke, boleh diperkenalkan dulu satu-satu namanya ini. Dari kelas 5 Science School Kota Sorong.
2: Austin,
3: Keegan.
0: Siapa?
2: Austin,
3: Keegan.
0: Macam-macam namanya, ada Sean, terus ada siapa tadi?
4: Faldi.
5: Austin.
4: Faldi.
6: Faldi.
4: Faldi.
0: Oke. Semoga kalian bisa menimba ilmu ya di di RRI Sorong. Kalian bisa tanya-tanya mungkin nanti dengan Kak Eka, dengan penyiar lainnya yang ada di RRI Sorong. Kalian mau sampaikan apa sih di pagi hari ini ya, mungkin buat teman Radua atau pendengar di luar sana yang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong.

0: semangat sekali. Tapi saya mau tanya dulu, cita-cita kalian satu-satu apa? Cita-cita.
1: Cita-citanya mau jadi apa?
0: Perkenalkan dulu namanya.
2: Pemain bola. Pemain bola.
3: Oh, dokter, pemain bola. Dokter anak.
4: Pemain basket. Belum.
0: Siapa yang jadi penyanyi tadi? Coba tes suara di mic. Aduh, lagu apa?
2: Ekonomi.
0: Masih malu-malu teman-teman. Tergantung
2: ekonomi.
3: Kayak mau jadi kayak Leo Dresi.
4: Dengan dokter.
0: Oke, terima kasih ya sudah datang di studio Pro 2 RRI Sorong. Dan tentunya pendengar atau teman Pro 2 di luar sana, Science School lagi studi tour di RRI Sorong, baik itu di Pro 1 ataupun Pro 2, makanya lagi rame. Dan saya menemani kamu ya nanti juga informasi-informasi musik di jam 10 dan Pro 2 Hitlist bakal saya update buat kamu teman Pro 2, lagu-lagu hits saya putarkan. Dan juga buat kamu yang lagi berkendara, yang lagi bawa mobil, lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan patuhi aturan lalu lintas ya adik-adik. Betul sekali gak sih?
2: Iya betul.
0: Harus patuhi ya, jangan terobos-terobos lampu merah, putar balik sembarangan. Nah itu. Oke teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di Pro 2 Hitlist ya, di mana musik-musik hits itu saya putarkan buat kamu dan informasi musik. Dan pastinya kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Dan tentunya bakal saya putarkan buat kamu di pagi hari ini menjelang siang, teman Pro 2. Ada yang baru bergabung, selamat pagi menjelang siang kak, dan semangat beraktivitas mengawali hari Kamis ini. Saya Ca, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Berjudul Sumpah Mati, katanya. Terima kasih banyak kak. Oke, terima kasih juga Ca sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, buat kami yang belum sempat bergabung, langsung saja ya kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Dan nanti ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Pro 2. Oke, saya putarkan dulu lagunya Selena Grace yang berduet dengan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati, sebelum kita masuk di informasi musik, teman Pro 2.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ada informasi dari Kangen Band, teman Radua, di mana Kangen Band tidak jadi bubar setelah sebelumnya itu sempat mengumumkan pembubaran, teman Radua. Jadi kabar ini tuh disampaikan oleh Dodi setelah dirinya tuh kembali berdiskusi bersama seluruh personel dan manajemen Kangen Band. Jadi dalam pertemuan tersebut mereka itu membicarakan kembali perjalanan Kangen Band sejak awal terbentuk, termasuk berbagai pengalaman dan persoalan yang telah dilewati bersama. Dan tentunya setelah berdiskusi teman Radua, para personel akhirnya sepakat untuk kembali bersama dan melanjutkan perjalanan Kangen Band teman Radua. Jadi Dodi juga menyampaikan permintaan maaf atas kabar pembubaran yang sebelumnya sempat membuat banyak pihak terkejut. Dan sekarang Kangen Band memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka bersama teman Radua. Sayang sekali ya, dimana Kangen Band ini kan sudah dibentuk sudah berapa puluhan tahun lah teman Radua, ya hampir mungkin hampir 20 atau 15 ya teman Radua, saya juga lupa. Dan tentunya sayang sekali kalau bubar ya teman Radua. Apalagi waktu kecil lagu-lagu Kangen Band itu enak sekali didengar ya teman Radua. Dan tentunya mudah-mudahan mereka itu mengeluarkan album baru atau mungkin lagu baru teman Radua yang bisa kita dengarkan bernostalgia bersama sama Kangen Band teman Radua.

0: kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Produk FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produk FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio Wahyu, di mana Ariana Grande, Grande. Ya, pokoknya Ariana lah teman Radua itu. Di mana dia itu baru saja menyelesaikan konser terakhirnya, yaitu tour Eternal Sunshine di London, di mana Ariana itu justru mengalami momen yang tidak terduga teman Radua. Waduh, gokil sih. Momen tour dia sebelum dia itu tour terakhir dia ya, sebelum dia itu mau istirahat lebih panjang karena kondisi kesehatannya dan mentalnya teman Radua. Dan katanya Ariana dia itu bersama timnya sempat terjebak di dalam lift sesaat setelah pertunjukan berakhir teman Radua. Jadi momen tersebut itu dibagikan oleh Ariana melalui media sosialnya dengan suasana yang santai dan menghibur. Jadi tour Eternal Sunshine-nya itu resmi berakhir setelah 41 pertunjukan dengan konser penutup digelar di London pada 1 September 2026. Jadi momen kecil ini tuh menjadi penutup cukup unik ya setelah perjalanan panjang Ariana bersama tour Eternal Sunshine. Waduh, jadi dia itu terjebak dalam lift. Ya ini mungkin momen kenangan-kenangannya ya teman Radua saat dia itu tour Eternal Sunshine teman Radua. Dan tentunya dia itu bakal istirahat mungkin dari tournya ataupun dari dunia hiburan karena dia juga mau fokus tentang mental kesehatannya dan kesehatan tubuhnya teman Radua.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, masih di informasi musik dan di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Ini mana ada kabar terbaru dari Noah, teman Pro2. Ini mana Noah itu rencana comeback mereka setelah cukup lama vakum dari aktivitas musik, teman Pro2. Jadi Ariel Noah itu mengungkapkan bahwa dirinya itu bersama Lukman dan David itu sekali rutin katanya menghabiskan waktu di studio untuk menggarap album baru. Waduh, jadi Noah bakal mengeluarkan album baru ya, teman Pro2. Jadi katanya album tersebut ditargetkan berisi sekitar 10 lagu meski jumlahnya masih bisa berubah mengikuti proses kreatif, teman Pro2. Jadi Ariel juga berharap album terbaru Noah itu bisa diterima dengan baik oleh para pendengarnya, dimana jika prosesnya berjalan sesuai rencana, comeback Noah ditargetkan berlangsung di tahun ini dengan sejumlah laporan menyebut kemungkinan perilisan album pada akhir 2026, teman Pro2. Kita tunggu aja album baru yang berisi 10 lagu dari Noah, teman Pro2. Apakah lagunya menarik atau gimana? Kita tunggu aja di tahun 2026 ini, entah itu di Oktober, September mungkin, atau mungkin di Desember, teman Pro2. Oke, teman Pro2, karena sudah mau jam 11, saya pamit undur diri. Yang dimana nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 11 sampai nanti di jam 6 sore. Saya pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas, teman Pro2.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan akan menemani kalian sepanjang siang sampai nanti sore ya, dari jam 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang siap Grace bagikan buat kalian sepanjang siang sampai nanti sore.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di santai siang ya, di pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di jam 11 siang ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Jadi lagu-lagu yang Grace putarkan juga lagu-lagu yang lagi hits nih, teman Pro 2. Sambil mendengarkan lagu-lagu hits, ini ada informasi teman Pro 2, penyanyi dangdut King Nasar yang kembali menyapa pecinta musik Indonesia melalui single terbarunya, judulnya itu Astaga Naga, teman Pro 2. Dan lagu ini kembali mempertemukan si King Nasar bersama dengan Pasha Ungu sebagai sosok yang sebelumnya menciptakan lagu Seperti Mati Lampu di tahun 2012 silam.

Jadi lagu Astaga Naga ini teman Pro 2 menghadirkan karakter musik dangdut yang khas dengan vokal dan juga pastinya gaya panggung dari King Nazar yang penuh warna ya teman Pro 2. Lagu ini diciptakan dan diproduksi oleh Pasha Ungu dengan aransemen dari Muhammad Aditya Sahid dan sudah dirilis di hari Senin kemarin ya tanggal 14 September 2026. Kalau dari sisi liriknya sendiri teman Pro 2, Astaga Naga ini ceritanya itu tentang seseorang yang menghadapi pasangan yang punya sikap tidak konsisten dan di satu sisi lagi memberikan perhatian dan ungkapan cinta, tapi di sisi lain teman Pro 2 menghilang dan justru menghilang ya, dan buat penasaran, buat perasaan jadi tidak menentu. Jadi ada liriknya yang bilang, pagi-pagi bilang sayang, siang sore bilang cinta, malam-malam kau menghilang. Ini menggambarkan kebingungan seseorang menghadapi hubungan yang penuh tarik ulur teman Pro 2 dari lagunya King Nazar ini. Sementara ada juga liriknya juga yang bilang, haruskah aku putuskan untuk aku lepaskan. Nah ini menunjukkan dilemanya si King Nazar nih untuk mempertahankan hubungan atau memilih melepaskan. Pada akhirnya teman Pro 2, tokoh dalam lagu ini menyerahkan akhir hubungan tersebut pada Tuhan teman Pro 2. Jadi memang liriknya ini ada yang lucu-lucu dan termasuk lirik yang ringan ya teman Pro 2, tapi tetap menggambarkan persoalan asmara. Astaga Naga ya judul lagu atau lagu terbaru dari King Nazar teman Pro 2 bersama dengan Pasha Ungu, tentu saja jadi warna baru dalam perjalanan karir musik King Nazar.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Iya, teman Pro2, kalau tadi ada King Nasar dengan lagu barunya, kali ini ada Hanindia nih. Lama kita juga tidak mendengar Hanindia. Jadi si Hanindia juga memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama dengan Musica Studios, dan pastinya membawakan kembali lagu populer dari The Massive nih, Cinta Ini Membunuhku. Lagu yang resmi dirilis di tanggal 16 September 2026 baru aja kemarin ya, teman Pro2. Dan tentunya tersedia di berbagai platform musik digital. Jadi Hanin juga bilang kalau dia membawakan kembali lagu ini yang sudah pastinya dikenal banyak orang ya, dan jadi ciri khasnya The Massive, teman Pro2. Ini juga jadi tantangan buat si Hanin, dan tentunya dia berupaya untuk mempertahankan karakter lagu asli sekaligus kasih warna dan interpretasi yang lebih personal nih, supaya oh kita bisa tahu nih enakan di waktu zamannya The Massive lagu ini enak, dan di Hanindia juga punya letak enaknya sendiri ya, teman Pro2, dari lagu Cinta Ini Membunuhku, teman Pro2. Kemudian dari interpretasi Hanin sendiri menghadirkan nuansa yang lebih sendu pada lagu yang sebelumnya dikenal melalui versi dari The Massive ya. Dan pendekatan ini juga buat kisah pasrah hati ini makin dalam pastinya ya, teman Pro2, dengan karakter vokal dari si Hanin. Hanin juga bilang kalau kekuatan lagu ini terletak pada cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Jadi memang dari dulu lagunya The Massive ini agak-agak galau gimana gitu ya, teman Pro2. Apalagi nanti dibawakan sama Hanin ya, kehadiran Cinta Ini Membunuhku tentunya jadi langkah awal buat si Hanin memperkenalkan karya bersama dengan Musica Studios, teman Pro2. Kalau untuk video musik dan juga aktivitas terbaru dari Hanin, kalian bisa langsung nonton di kanal YouTube Hanindia. Sementara kalau untuk lagu Cinta Ini Membunuhku versi si Hanin, itu sudah ada di seluruh platform musik digital dari kemarin ya, dari tanggal 16 September 2026, teman Pro2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2. Kali ini ada gebrakan baru ya dari Wisnu Santika, seorang musisi elektronik yang kembali buat gebrakan menggandeng penyanyi bersuara khas Tiara Andini ya. Jadi mereka dua kolaborasi dengan merilis karya terbaru, judulnya itu Sumpah Percuma, di tanggal 11 September 2026. Jadi dari YouTube-nya Wisnu Santika, penciptaan lagu ini melibatkan kolaborasi apik dari para musisi handal di industri musik tanah air, tentunya teman Pro 2. Tidak lepas dari Muhammad Gamga ya, dan juga Wisnu Santika, mereka sebagai penulis lagu. Sementara untuk produksinya sendiri digarap sama Lava Pratomo, teman Pro 2. Kalau untuk aransemen musik di lagu ini memadukan sentuhan khas elektronik modern dengan vokal lembut dari Tiara Andini ya, teman Pro 2. Kalau untuk proses produksinya sendiri ya, didukung sama Ari Putra Fauzi selaku CEO produser, mixing, sekaligus juga sebagai mastering engineer, teman Pro 2. Tentunya kehadiran dari Revo Alpa Ramadan sebagai CEO produser membuat lagu ini sangat diperkaya dengan detail-detail produksi musik dari karya baru mereka ini, teman Pro 2. Tidak ketinggalan juga Kamga ya, yang pastinya punya peran penting nih sebagai vokal director untuk mengarahkan penjiwaan lagu. Memang kalau Kamga ini tidak usah diragukan lagi, teman Pro 2 ya. Lirik lagu dari Sumpah Percuma ini menggambarkan dinamika hubungan yang lagi-lagi rumit, teman Pro 2 ya, dan juga ada rasa kekecewaan di dalamnya. Penggambaran dari kisahnya sendiri, teman Pro 2, disampaikan secara totalitas melalui penjiwaan vokal yang kuat dari si Tiara. Tentunya ya, dari para fans langsung membanjiri kolom komentar di YouTube Tiara Andini. Kolaborasi dari lintas genre ini membuktikan kapasitas musikalitas kedua seniman yang tentunya melahirkan karya yang punya kualitas. Lagu Sumpah Percuma ini, teman Pro 2, ternyata bukan merupakan bagian penting ya dari album terbarunya si Wisnu Santika yang judulnya itu Map of Feeling, teman Pro 2. Jadi kehadirannya juga berfungsi sebagai lagu penutup fase pertama untuk album mereka, album si Wisnu ya, untuk memperluas spektrum emosi melalui narasi-narasi yang sangat dekat dengan para pendengar tentunya ya, teman Pro 2.

0: FM.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang di pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, tentunya di jam istirahat jam makan siang ya teman Pro 2. Jangan sampai melewatkan makan siang di siang hari ini teman Pro 2. By the way, ini buat kalian juga ya yang teman Pro 2 yang mungkin bosan kali ya makan ayam, makan tempe, tahu ya, makan ikan. Kadang kita makan yang itu-itu tiap hari itu jadi bosan gitu ya teman Pro 2. Jadi ini mungkin ada rekomendasi nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi mungkin juga lagi sebentar sama makan apa, atau sejam 12 ini mau makan apa. Nah, kalian bisa makan pecel sayur teman Pro 2. Selain ini juga salah satu kuliner Indonesia ya, tradisional Indonesia yang memang cukup sederhana ya teman Pro 2, tapi dia punya cita rasa tuh memang khas dan pastinya buat tong terus ingin makan gitu teman Pro 2. Jadi perpaduan dari sayur-sayuran dengan siraman bumbu kacang yang gurih, ada rasa manis juga, tapi kalau mau kamu pecinta pedas bisa kalian tambahkan sedikit pedas untuk pecel sayur ya teman Pro 2. Jadi menu yang cocok untuk kalian makan kapan saja dan cocok juga untuk jadi menu santap siang kalian ya teman Pro 2. Selain memang enak, tapi pecel sayur juga kita bisa gampang ya bikin di rumah, bahan-bahannya juga sederhana, terus bisa disesuaikan dengan sayuran yang ada di dapur kita masing-masing ya teman Pro 2. Dan menu ini juga cocok untuk makan siang, jadi selain enak, tapi dia juga pastinya menyehatkan ya teman Pro 2. Kalau kalian mau buat pecel sayur sederhana, kamu tinggal siapkan beberapa jenis sayuran kayak kacang panjang. Itu kan ya banyak kita temukan di Sorong, toge, wortel, kol, bayam juga bisa teman Pro 2. Terus sayurannya itu bisa diganti sesuaikan selera. Mungkin kamu lebih suka sayur yang lain, bisa kalian tambahkan, atau bisa tambahkan tahu juga bisa ya teman Pro 2, biar tambah enak, tambah nikmat begitu. Tapi kalau kamu sudah bosan dan tahu ya sudahlah, sayur-sayuran saja juga sudah cukup ya teman Pro 2. Tentunya bahan utamanya itu bumbu kacang ya, ada kacang tanah goreng, terus kamu bisa pakai cabai merah atau cabai rawit, bawang putih, kencur sedikit, gula merah, asam jawa sama garam. Terus nanti pakai air yang sudah masak, pastinya air matang yang kalian bisa tambahkan untuk mendekatkan, mendapatkan kekentalan bumbu yang kamu inginkan ya. Sebagai pelengkap kalian bisa tambahkan kerupuk atau rempeyek kacang, tahu, tempe goreng atau telur rebus juga bisa teman Pro 2.

Iya teman Pro 2 ya, biasanya ini kita kalau habis masak atau memang lagi persiapan masak sudah beli bahan-bahan, tapi masih menunggu jam untuk masak, biasa kita simpan makanan kita atau bahan-bahan masakan kita itu di dalam kulkas ya teman Pro 2. Memang kulkas tuh jadi tempat andalan untuk simpan berbagai bahan makanan supaya lebih awet. Tapi memang teman Pro 2, tidak semua makanan cocok untuk kita simpan di dalam suhu yang dingin ya. Beberapa jenis makanan justru bisa mengalami perubahan rasa, tekstur, sampai dengan kualitasnya kalau memang kita terlalu lama ya biarkan di dalam kulkas teman Pro 2. Kondisi dingin dan juga lembab bisa menyebabkan atau mempercepat ya kerusakan di bahan makanan tertentu teman Pro 2. Karena itu memang penting untuk kita tahu nih makanan apa saja yang sebaiknya kita simpan di suhu ruang dan yang cocok untuk simpan di kulkas teman Pro 2. Tentunya yang pertama kentang sama ubi ya. Jadi kalau kita belum bisa atau belum punya waktu untuk masak kentang atau ubi, kita biasa ada sebagian orang juga yang taruh dalam kulkas ya teman Pro 2. Tapi yang baik itu kita harus simpan kentang sama tong punya ubi itu di luar kulkas ya dengan suhu ruang teman Pro 2. Karena suhu dingin di kulkas itu bisa mempengaruhi pati yang ada di kentang dan ubah dia itu jadi gula dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan perubahan itu yang buat kentang itu dia kalau kita habis taruh di kulkas terus mau masak, kentangnya itu pasti akan terasa lebih manis ya teman Pro 2. Dan mempengaruhi teksturnya. Kalau tong masak sebaiknya tong simpan kentang sama ubi itu di tempat yang sejuk, gelap, dan pastinya punya sirkulasi udara yang baik. Hindari untuk menyimpan di dalam wadah yang terlalu tertutup atau tempat yang terkena sinar matahari langsung ya teman Pro 2. Kemudian selain kentang sama ubi, bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, bawang bawangan nih teman Pro 2. Bawang juga tidak perlu tong kasih masuk dalam kulkas. Biasa kan ada yang sudah daripada nanti mau masak kupas-kupas bawang lagi, sudah sekalian kupas terus taruh di kulkas ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak perlu teman Pro 2, karena lingkungan yang lembab pastinya buat tong punya bawang tuh lebih mudah berjamur. Terus nanti biasa kalau sudah lama tidak dipakai nanti ada tunas ya teman Pro 2, dan pastinya dia jadi lembek gitu. Bawang merah, bawang putih dengan bawang bombay sebaiknya tong simpan juga di tempat yang kering yang punya ventilasi baik, di bisa taruh di keranjang atau wadah terbuka supaya bisa jadi pilihan udara tetap mengalir gitu teman Pro 2, supaya bawangnya tidak lembek, tidak bertunas, bahkan tidak berjamur teman Pro 2. Tapi kalau bawang yang sudah dikupas atau dipotong punya kondisi berbeda ya kalau kita simpan di kulkas dengan wadah yang tertutup. Kemudian tomat ya, biasa kita bilang lebih baik simpan tomat di kulkas ya supaya dia lebih awet gitu. Ternyata memang tomat ini jadi salah satu bahan makanan yang sering tanpa sadar kita masukkan ke kulkas, padahal suhu dingin itu bisa mempengaruhi struktur dari sel tomat itu sendiri teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

buat kalian ya teman Pro 2 yang tidak pernah berhenti memikirkan makanan nih. Walaupun sudah makan siang, tapi nanti mau pikir habis makan siang mau cemil apa lagi ya, mau minum manis apa lagi ya. Ya walaupun sebenarnya sudah kenyang atau sebenarnya belum merasa lapar lagi ya teman Pro 2. Kondisi ini dikenal dengan sebutan food noise teman Pro 2, yaitu pikiran berulang tentang makanan. Jadi dari Direktur Bariatrik di Northwell Health North Shore University Hospital ya, Dr. Andrea Bedrosian. Jadi food noise ini berada dari rasa lapar biasa, berbeda dengan rasa lapar biasa teman Pro 2. Jadi ini pikiran kita bisa terus mempertanyakan makanan berikutnya, waktunya kapan, sampai dengan pilihan sebelumnya sudah cukup sehat teman Pro 2. Jadi kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan ukuran tubuh atau berat badan kita ya teman Pro 2. Orang yang badannya kecil, tubuhnya kecil juga bisa menghabiskan banyak waktu untuk pikir makanan tanpa menyadari sebagai masalah ya. Dan tanda-tandanya itu bisa muncul dalam aktivitas kita sehari-hari yang terlihat sederhana. Misalnya nih ya, kalau kita langsung merencanakan makan siang setelah sarapan atau terus mengevaluasi makanan kemarin ya. Jadi misalnya nih pasti pagi entah jam 8 tong lagi sarapan tapi sudah pikir sebentar makan siang mau makan siang ini, atau kemarin makan siangnya makan ikan bakar tapi rasanya kurang ini gitu ya teman Pro 2. Pikiran tentang makanan itu juga bisa muncul kalau kita melewati tempat jualan kopi ya, kafe-kafe kopi, kedai kopi atau mesin penjual otomatis. Jadi di situasi tertentu teman Pro 2, hal ini bahkan bisa memicu kecemasan walaupun tubuh kita belum membutuhkan makanan ya, belum rasa lapar gitu. Dari Dr. Bedrosian juga food noise ini sering terabaikan karena tidak selalu menimbulkan perubahan berat badan, padahal beban mentalnya itu bisa mempengaruhi tong punya konsentrasi, ketenangan sampai kualitas hidup seseorang loh teman Pro 2, dari cuma memikirkan makanan apa gitu ya. Fenomena ini ya teman Pro 2 sebaiknya tidak dipandang sebagai kegagalan untuk mengendalikan diri sendiri. Dari Dr. Bedrosian juga menjelaskan pola ini bisa terbentuk dari cara otak kita memproses isyarat makanan, emosi kita, dan apa sih kebiasaan kita gitu teman Pro 2. Dari sejumlah strategi perilaku juga bisa membantu mengurangi intensitas pikiran ya. Makanan secara terstruktur, menyiapkan makanan sebelumnya, menghindari pemicu, dan juga mengubah pola pikir bisa jadi pilihan yang baik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
4: Proudhon FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Proudhon FM.

Iya, teman Pro 2, saatnya di pukul 13 Grace berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi olahraga pertama teman Pro 2 datang dari Timnas Hoki Field Putra Indonesia yang bertolak ke Jepang pada hari Rabu 16 September 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri sudah berangkat di hari Selasa 15 September 2026. Pasukan Merah Putih dilepas oleh Komite Eksklusif NOC Indonesia Hengki Silatang. Timnas Hoki Field Indonesia akan berjuang pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di Asian Games 2026, Timnas Hoki Field Putri berada di Pool B bersama dengan India, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Uzbekistan. Di Pool A dihuni China, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei, dan Bangladesh. Sedangkan Timnas Hoki Field Putra berada di Pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Di Pool B ada Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan juga Thailand. Di laga perdana yang akan berlangsung tanggal 18 September 2026, Timnas Hoki Field Putri akan menghadapi tuan rumah Jepang. Sedangkan Timnas Hoki Field Putra akan menghadapi India di tanggal 19 September 2026. Ketum PP Federasi Hoki Indonesia, Mayjen TNI Purnawirawan Budi Sulistiono meminta Timnas Hoki Field Indonesia berjuang semaksimal mungkin. Ia juga mengingatkan para atlet untuk fokus pada pertandingan.

pertandingan tanpa perlu melihat peringkat dan nama besar lawan yang akan dihadapi. Sekjen PPFHI Yasser Arafat Suwaidi yang juga mendampingi Timnas Hoki Field Putra Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Beliau juga mengapresiasi seluruh dukungan yang diberikan terhadap persiapan menuju Asian Games 2026. Begitu juga dengan NOC Indonesia dan Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games tahun 2026, Todo Tua Pasaribu. Dan NOC Indonesia dan juga CDM Todo Tua telah memfasilitasi keberangkatan Timnas Hoki Putra dan juga Putri Indonesia.

Iya, kita beralih ke informasi olahraga selanjutnya dari Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada hari Kamis 17 September 2026 dini hari. Jadi teman Pro 2, Setan Merah sempat memimpin 2-0 melalui gol dari si Lacy dan juga Mason Mount teman Pro 2. Brighton bangkit melalui Cara Lampos sebelum akhir babak pertama dan Pascal Gross menyamakan skor dan ada Maxim de Kuyper yang memastikan kemenangan dari Brighton dan juga Brighton and Hove Albion teman Pro 2. Pelatih dari MU sangat kecewa karena timnya menyia-nyiakan keunggulan 2 gol. Ia juga menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikan keadaan. Carrick sedikit terhibur oleh performa pemain muda si Lacy yang mencetak gol debut seniornya. Sementara Fabian Hartzeler yang memuji mentalitas pantang menyerah dari anak asuhnya. Ia juga sangat puas dengan respon taktis tim di babak kedua serta efisiensi pemain pengganti seperti De Kuyper teman Pro 2. MU harus menerima kenyataan pahit tersingkir di kompetisi piala. Brighton menunjukkan semangat juang tinggi dari mereka dan juga efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

0: sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Iya, masih di informasi olahraga teman Pro 2. Dan kali ini kita dari informasi olahraga dari Formula One yang resmi mengumumkan kalender 2027 dengan adanya 24 Grand Prix dan juga 10 sprint di 22 negara. Musim mendatang juga menandai kembalinya Portugal dan Turki ke kalender balap dan juga bertambahnya seri sprint dari musim sebelumnya. Kejuaraan akan diawali tes pramusim di Bahrain di tanggal 24 hingga 27 Februari 2027 sebelum balapan pembuka berlangsung di negara tersebut. Arab Saudi juga menjadi tuan rumah seri kedua, disusul Australia, Jepang, dan China. Rangkaian balapan berlanjut ke Miami dan juga Kanada sebelum memasuki rangkaian Eropa yang diawali di Monaco. Portugal kembali masuk kalender pada bulan Juni, sedangkan Turki hadir pada bulan Oktober di antara Azerbaijan dan juga Singapura. Paruh akhir musim mencakup balapan di Austin, Meksiko, City, Sao Paulo, dan juga di Las Vegas sebelum dua seri penutup. Qatar dan juga Abu Dhabi menjadi dua balapan terakhir dalam kalender Formula One 2027. Jadi teman Pro 2, Formula One ini menyebut kalender tersebut menggabungkan sirkuit bersejarah dan destinasi global di lima benua. Susunan geografis balapan juga dirancang lebih efisien untuk mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang. Sementara itu teman Pro 2, jumlah sprint bertambah dari 6 menjadi 10 setelah format tersebut mendapat respon dari dan juga permintaan yang kuat. Dilansir dari formula1.com, data menunjukkan akhir pekan sprint punya total penonton 12% lebih tinggi dibandingkan akhir pekan non-sprint. Sprint qualifying ya disebut juga 3 kali lebih populer daripada sesi latihan bebas di kalangan penggemar. Sebanyak 82% penonton akhir pekan sprint menilai format tersebut menambah nilai tiket mereka. Selain itu teman Pro 2, 75% penggemar Formula One menilai sprint memberikan nilai lebih besar bagi kalender satu musim. Menanggapi hal itu, Bahrain, Australia, Jepang, Monaco, dan Abu Dhabi akan menggelar sprint untuk pertama kalinya di tahun 2027.

Iya, teman pro 2 kali ini pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felisa Abel Alberta Nathaniel Pasaribu siap menjalani tur Eropa. Keduanya berharap dapat kembali bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi bersama. Dejan dan juga Felicia yang mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Keduanya kini terus menyesuaikan pola permainan, komunikasi dan kebiasaan masing-masing di lapangan. Menurut Dejan, pasangan baru membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang paling nyaman bagi keduanya. Ia juga menilai Felicia sebagai pemain dengan kontrol diri yang baik di lapangan. Atlet berusia 26 tahun itu juga mengungkapkan perubahan pasangan bukan pengalaman baru selama menjalani karir di Pelatnas PBSI. Sejak bergabung di bulan Januari 2025, Dejan tercatat sudah 4 kali berganti pasangan di sektor ganda campuran. 3 pasangan sebelumnya adalah Siti Fadia Silva Ramadanti, Bernadine Anindya Wardana dan juga Apriyani Rahayu. Dejan berharap duet bersama dengan Felicia dapat berlangsung lebih lama dengan pencapaian yang lebih baik. Sementara itu teman pro 2, Felicia mengaku sangat antusias kembali menjalani pertandingan setelah cukup lama absen dari turnamen BYF. Dejan menyambut positif semangat dari Felicia yang ingin segera meraih prestasi bersama pasangan barunya. Dejan dan juga Felicia dijadwalkan akan tampil di turnamen Denmark Open 2026 di tanggal 13 sampai dengan 18 Oktober 2028. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke French Open 2026 yang berlangsung di tanggal 20 hingga 25 Oktober 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Masih di 96,7 Teman Pro 2. Kalau tadi di pukul 13 sampai di pukul 14 ya, Grace berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang. Kali ini di pukul 14 seperti biasanya Teman Pro 2 berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang ini juga. Kali ini Teman Pro 2, informasi dari ajang Primetime Emmy Awards ke-78 yang mengumumkan para pemenang dari sejumlah kategori utama di tahun 2026. Serial Widow Bay menjadi salah satu yang meraih penghargaan terbanyak setelah sebelumnya mencatat 8 kemenangan dalam Creative Arts Emmys. Penghargaan tahun ini dipandu aktris Mariska Hargitay dan ajang ini menjadi bagian kedua dari rangkaian Emmy Awards yang sudah dimulai melalui Creative Arts Emmy sebelumnya. The Pitt menjadi serial dengan nominasi terbanyak tahun ini dengan total ada 25 nominasi. Disusul ada Hack dengan 24 nominasi, Widow Bay dengan 19 nominasi, Blue Rebirth ya dengan 18 nominasi Teman Pro 2, dan ada juga Beef dengan 16 nominasi. Widow Bay sendiri sudah mencatat 14 kemenangan dalam rangkaian Emmy Awards 2026. Sementara sejumlah nama besar juga membawa pulang penghargaan dari kategori acting. Ada Matthew Rhys yang jadi salah satu aktor yang meraih 2 penghargaan melalui Widow Bay dan juga The Beast in Me. Kemudian acara puncak penghargaan di Peacock Theater Los Angeles yang sudah berlangsung di tanggal 14 September 2026. Kalau di waktu setempat ya, waktu setempat kalau di Indonesia di tanggal 15 September 2026.

Iya, Teman Pro 2 untuk nominasi dan pemenang kategori utama Primetime Emmy Awards 2026. Di posisi pertama ada Outstanding Comedy Series, itu dari Widow Bay. Kemudian posisi kedua Outstanding Drama Series ada Your Friends and Neighbors. Posisi ketiga untuk Outstanding Writing for a Drama Series itu ada Vince Gillian dari Pluribus, Teman Pro 2. Posisi 4 juga ada Outstanding Directing for a Comedy Series, ada Hiro Murai dari Widow Bay lagi, Teman Pro 2 ya. Jadi selain penghargaan utama, Creative Arts Emmy juga digelar sebelumnya. Yang digelar sebelumnya itu memberikan sejumlah penghargaan penting.

sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka. Jadi ketentraman di rumah istimewa ini ya teman Pro 2 berubah saat Pak Mahendra ini mendapat diagnosis kanker dan akhirnya memilih untuk pergi diam-diam dari rumah untuk melindungi anak-anaknya. Kepergiannya ini buat kelima anak yang kehilangan tempat bergantung sehingga mereka juga akhirnya memutuskan melakukan perjalanan untuk mencari ayah mereka kembali ya teman Pro 2. Jadi saat pencarian ayah mereka, mereka menghadapi berbagai tantangan yang tentu saja menguji dong punya keberanian, persahabatan, kepercayaan satu sama lain dan pastinya pemahaman tentang arti keluarga buat mereka ya teman Pro 2. Perjalanan mereka juga akhirnya mempertemukan kelima anak dengan Bagas dan juga Anji Aji ya, yang turut mempengaruhi arah perjalanan film ini teman Pro 2. Kehadiran dari Ella juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ketika perjalanan mereka berkembang dan kisahnya itu mulai jadi perhatian publik gitu teman Pro 2. Popularitas yang datang setelah mereka tampil di panggung PWO ya, justru menghadirkan persoalan baru buat persahabatan mereka sendiri teman Pro 2 ya. Jadi film ini lebih menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita, bukan sekedar karakter pendukung nih dalam kisah sebuah film kisah keluarga gitu ya teman Pro 2. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang disabilitas. Ada Matias Mukus yang tentunya memerankan Pak Mahendra ya. Kalau Matias Mukus yang memerankan sosok ayah itu kayaknya nyes banget ya filmnya teman Pro 2. Sedangkan ada Yani Melwani yang tampil sebagai Mbak Kinan dalam film garapan Ruben Adrian ini. Ada Ajil Dito yang berperan sebagai Bagas, kemudian Agus Kuncoro yang memerankan Aji, ada Salsabila Bella yang tampil sebagai Ella. Tentunya peran Aldo, Bimo, Kenita dan juga Mul diperankan sama Sulfedi Aldiansyah, Bambang Ceper, Rein, Nyatus Soliha dan ada Mustafa. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin penasaran, yang suka dengan film-film tema keluarga, film istimewa ini cocok sekali untuk kalian tonton teman Pro 2. Dan kerennya ya teman Pro 2, hari ini sudah bisa kalian saksikan di seluruh bioskop di tanah air teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
9: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
8: Terus harus gimana lagi?
9: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
8: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
9: Gitu kan enak dengarnya.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini Robert De Niro membintangi The Whisperman, film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Film ini adaptasi dari novel karya Alex North yang pertama kali diterbitkan di tahun 2019, teman Pro 2. Jadi The Whisperman ini ada Tom Kennedy yang dia menjadi seorang penulis kriminal ya, yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak nih, teman Pro 2. Akhirnya si Tom ini pindah bersama putranya namanya Jake yang memulai hidup baru mereka setelah kehilangan sosok yang mereka cintai, teman Pro 2. Tapi harapan itu berubah jadi ketakutan ketika Jake ini tiba-tiba menghilang dalam keadaan yang penuh misteri. Akhirnya si ayahnya Jake ini, si Tom ini, meminta bantuan ayahnya, minta bantuan sama si kakeknya Jake ya, namanya P.T. Willis, teman Pro 2, pensiunan detektif yang punya hubungan dengan kasus pembunuh berantai. Jadi si kakeknya ini pernah menangkap pembunuh berantai yang dijuluki sebagai The Whisperman dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Hilangnya Jack ini tentu saja buat si Tom dan juga ayahnya kembali menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka, teman Pro 2. Kemudian penyelidikan mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada pola penculikan dan kejahatan dari kasus selama ya yang ditangani kakeknya dulu. Ketegangan meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang setelah kakeknya si Jack ini mencurigai adanya kaitan dengan pelaku sebelumnya, teman Pro 2. Akhirnya Tom, si ayah Jack ini, berusaha menemukan anaknya sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya sendiri. Pencarian ini juga mempertemukan kembali Tom dan juga Petey atau ayahnya sendiri, teman Pro 2, setelah hubungan keduanya sebelumnya mengalami kerenggangan ya, teman Pro 2. Selain Robert De Niro, film ini juga menghadirkan ada Adam Scott yang berperan sebagai Tom ya, ayah dari Jack, dan sejumlah pemeran lainnya dalam film ini, teman Pro 2. Ada Michelle Monaghan, Hamish Linklater, Owen, ada Exton Porto, dan juga Will Brill yang akan membintangi film thriller ini, teman Pro 2. By the way, film ini akan resmi tayang di Netflix di tanggal 28 Agustus 2026 dan sudah tersedia untuk disaksikan melalui platform Netflix. Jadi jangan lupa kalau kalian suka dengan film-film thriller, bisa langsung tonton di Netflix, teman Pro 2, karena sudah ada dari tanggal 28 Agustus.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Iya, teman Radio kali ini buat kalian para pecinta serial The Diplomat season 4 ini, mereka sudah merilis trailer durasi penuh pertamanya yang kembali menampilkan Carrie Russell sebagai Kate Wyler, teman Produa. Di musim terbaru ini, Kate akan kembali menghadapi tekanan politik internasional dan juga konflik yang mengancam hubungan Amerika Serikat dan juga negara lain, teman Produa. Dilansir langsung dari Variety, cerita season keempat mereka ini melanjutkan peristiwa yang terjadi di musim atau di season ketiga ya, teman Produa. Si Kate ini akan menghadapi dampak dari operasi rahasia yang dilakukan Presiden Grace Pan atau yang diperankan sama si Allison Jenny, teman Produa, bersama dengan wakil presidennya Hal Wyler, teman Produa, atau yang diperankan sama si Rufus Sewell, teman Produa, Sewell ya, teman Produa. Operasi ini menyasar kepentingan pemerintah Rusia dan juga Inggris, jadi dampaknya itu buat situasi politik internasional ini nantinya makin rumit nih, teman Produa, dan menempatkan si Kate yang kembali dalam posisi yang cukup sulit untuk menangani krisis ini. Jadi di season 4 ini The Diplomat ya akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang mulai di tanggal 15 Oktober, teman Produa ya. Serial ini juga dibintangi sama Atto Esando, Ali Han, Nana Mensah, Rory Kinnear dan juga Bradley Whitford, teman Produa. Jadi di season terbaru mereka ini mempertemukan konflik politik dengan persoalan kehidupan pribadi mereka di setiap karakternya. Ada juga dua hubungan pernikahan yang jadi bagian penting dalam cerita ketika sebuah peristiwa besar ini mengancam perdamaian rapuh antara Amerika Serikat dan juga Inggris. Sementara nih, teman Produa, nanti Presiden Grace Pan dan juga wakil presidennya terlibat dalam konspirasi untuk mendapatkan senjata paling kuat milik Rusia. Dan rencana ini juga membawa mereka, Amerika Serikat, semakin dekat dengan perang. Kate akhirnya bekerja sama dengan Todd karena karakter yang diperankan Bradley Whitford ya, teman Produa, untuk menghentikan rencana mereka ini. Walaupun hubungan keduanya digambarkan sebelumnya ya, belum penuh harmonis lagi nih, teman Produa, tapi mereka saling membantu untuk menghadapi aliansi Grace dan juga wakilnya, teman Produa. Jadi pasti akan sangat seru film The Diplomat ini ya, yang suka nonton-nonton film-film konspirasi-konspirasi nih, teman Produa ya. The Diplomat ini tahun ini sudah peroleh 10 nominasi Emmy ya, teman Produa, termasuk nominasi acting bagi Carrie Russell, Allison Jenny, Rufus Sewell dan juga Bradley Whitford, teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di santai siang ini. Dan teman Pro 2, informasi yang Grace sampaikan buat kalian di santai siang ini dilansir langsung dari halaman rri.co.id dan dari wilayah Sorong. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya akan mengundang pemerintah kabupaten kota untuk memetakan persoalan pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Kepala DLHH Papua Barat Daya Julian Kelikambu STMSI mengatakan pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebijakan, rencana, program, serta kendala yang dihadapi setiap daerah dalam menangani dan mengurangi sampah. Hal itu disampaikan Julian saat meninjau TPA Kota Sorong Papua Barat Daya pada hari Rabu 16 September 2026. Menurutnya rapat koordinasi nantinya menjadi ruang dialog bersama untuk melihat kondisi pengelolaan sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Beliau juga mengatakan pembahasan juga akan mencakup ketersediaan TPA serta program pengurangan sampah organik dan anorganik di masing-masing daerah. DLH PBD juga akan mendorong pembahasan mengenai pemanfaatan magot untuk mengurangi sampah organik dan upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Julian juga menegaskan teman Pro 2, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada penanganan sampah yang sudah dihasilkan, tetapi juga bagaimana mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya.

Iya, teman Rodua, informasi selanjutnya dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ya, mendorong 6 kabupaten kota memperkuat program kabupaten kota layak anak sebagai upaya memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan anak. Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2026 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Barat Daya pada hari Kamis 17 September 2026. Kegiatan turut dihadiri Ketua TPPKK Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat serta pimpinan OPD terkait di tingkat kabupaten kota se-Papua Barat Daya baik secara langsung maupun daring. Kegiatan berlangsung di ruang rapat utama lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Daya dan dibuka Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Kepala BPBD Papua Barat Daya Georgia Rangga. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan disebutkan jumlah anak di Papua Barat Daya mencapai 203.253 jiwa atau 31,3% dari total penduduk sebanyak 636.434 jiwa. Menurutnya, besarnya jumlah anak tersebut menjadi perhatian penting pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak, perlindungan, serta tumbuh kembang anak. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 3 Kementerian P3ARI Endra Sri Rejeki mengatakan evaluasi KLA bukan sekedar upaya mengejar predikat dari pemerintah pusat. Menurutnya juga evaluasi menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak dan juga perlindungan anak telah dilakukan. Endah juga menjelaskan, salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan adalah kegiatan pemerintah yang sudah dilakukan, tetapi belum didokumentasikan dan disimpan dalam bentuk data yang baik. Padahal data diperlukan untuk mengetahui kondisi anak dan memetakan persoalan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, nasabah asuransi jiwa bersama Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari manfaat polis. Basri Sang Haji, salah satu nasabah, menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan. Apabila tuntutannya tidak terpenuhi, dirinya berjanji akan lakukan aksi penutupan sementara kantor Bumi Putra Cabang Sorong yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong. Ia berharap dari manajemen Bumi Putra segera menyelesaikan pembayaran klaim agar tidak merugikan nasabah di daerah dan dibayar 100% sesuai perjanjian awal AJB Bumi Putra. Sementara itu, pimpinan cabang AJB Bumi Putra Sorong, Yanti Bara Alo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, karena adanya program penyihatan keuangan perusahaan, maka dikeluarkan surat keputusan Direktur Utama AJB Bumi Putra yang mengatakan bahwa polis yang habis kontrak dikenakan pemotongan sebesar 50%. Yanti juga menambahkan, kebijakan pemotongan klaim polis AJB Bumi Putra dilakukan melalui skema penurunan nilai manfaat, dan jika disetujui oleh nasabah, bisa dilakukan klaim.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Masyarakat adat Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mulai mengembangkan potensi ekowisata berbasis hutan adat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun fasilitas penginapan atau homestay bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan kehidupan masyarakat adat di kawasan tersebut. Ketua Kelompok Sadar Wisata Bariat, Ian C. Konjol, yang mengatakan gagasan pembangunan kampung wisata tersebut mulai dibahas bersama masyarakat sejak tahun 2024. Menurutnya juga kampung wisata Bariat kemudian mulai berkembang di tahun 2025 dengan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya area penginapan berupa homestay, rumah tumbu, restoran hingga dapur untuk melayani kebutuhan wisatawan. Yance juga menjelaskan kawasan wisata Bariat memiliki sejumlah daya tarik yang ditawarkan kepada para pengunjung. Selain hutan damar, wisatawan juga bisa melihat aktivitas masyarakat dalam mengolah sagu, menikmati keanekaragaman burung hingga mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Potensi budaya masyarakat adat juga jadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan. Wisatawan nantinya bisa menikmati masakan lokal serta menyaksikan berbagai tradisi masyarakat. Ada juga teman Pro 2 sagu bakar yang menjadi sajian wisatawan karena potensi sagu juga tidak sepenuhnya dipisahkan dari ekowisata yang ada di Bariat. Dan Pak Yance juga mengatakan produk berbahan sagu telah mulai disiapkan sebagai bagian dari sajian bagi wisatawan. Salah satunya adalah sagu bakar yang dimasak menggunakan bambu maupun peralatan tradisional. Tentunya di tengah pengembangan kampung wisata, masyarakat adat Bariat masih menghadapi tantangan terkait dengan rencana masuknya perusahaan ke perkebunan kelapa sawit. Yance menjelaskan masyarakat menolak rencana tersebut karena khawatir terhadap keberadaan hutan yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan pengembangan ekowisata. Beliau juga mengatakan masyarakat juga sudah memiliki dokumen keputusan terkait penolakan terhadap rencana tersebut, teman Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tetapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat ya, pastikan kita mempunyai rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya mah, maafkan Martin mah, Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tidak terasa teman Pro 2 kita sudah di sore ceria pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dengan cuaca di sore hari ini masih sangat panas ya teman Pro 2. Walaupun sudah jam 4 sore, sudah jam 4 lewat 15. Tapi panasnya ini masih kayak panas jam 3 atau jam 2 ya teman Pro 2. Ya tetap tidak mengurangi semangat kalian di hari Kamis manis ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi buat kalian di sore hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, memang saat ini media sosial tuh bukan lagi buat makanan ya, bukanlah lagi membuat makanan sekedar urusan perut ya, tapi juga jadi hiburan buat kita juga. Kita biasa lihat para vlogger atau konten kreator yang memang bikin food challenge gitu ya teman Pro 2. Salah satu tren yang memang paling menarik di food challenge ya, karena biasanya tantangan ini lebih ke makanan-makanan yang sangat-sangat pedis ya. Kalau orang Papua bilang pedis, kalau orang di luar Papua pedas ya teman Pro 2. Memang menghabiskan makanan dengan porsi jumbo dalam waktu yang tertentu juga teman Pro 2. Video ini biasanya ya buat penonton penasaran, tertawa, atau bahkan tidak jarang banyak juga yang ikuti tantangan ini ya, terus upload ke media sosial. Biasa food challenge makan-makan pedas, tapi hati-hati juga ya teman Pro 2. Penting sekali untuk kita tahu apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu cocok diterima sama semua orang. Setiap orang punya kemampuan dan kondisi tubuh masing-masing dalam menyikapi setiap jenis makanan yang masuk dalam tong punya tubuh ya teman Pro 2. Bagi sebagian orang yang sensitif dengan rasa pedis, tentunya bisa saja sakit perut setelah buat atau melakukan tantangan makanan pedas ya teman Pro 2. Jadi jangan jadikan keberanian untuk mengikuti tantangan sebagai alasan untuk tidak peduli dengan kan punya kondisi tubuh sendiri teman Pro 2. Selain itu juga teman Pro 2 ya, boleh saja kalian ikuti tren, tapi penting juga untuk memperhatikan jenis dan jumlah makanan yang kamu konsumsi. Selain jumlah dan jenis makanan, penting juga buat kita untuk memperhatikan kebersihan makanannya itu seperti apa. Pastikan makanan itu diolah dengan baik, bahan-bahannya juga layak untuk kita makan, dan peralatan dan pastinya tempat penyajiannya juga harus bersih teman Pro 2. Jangan sampai hanya karena ingin buat konten ya, ingin orang-orang lihat dan menarik perhatian, berakhir dengan mengabaikan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Itu bahaya juga buat kita punya kesehatan tubuh ya teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman

Ini buat kalian yang anak-anak rantau nih ya, yang mungkin merantau ke kota Sorong, jauh dari orang tua, mungkin karena pekerjaan, atau karena kuliah, atau karena sekolah, atau karena mengejar cita-cita kalian ya di kota Sorong, teman Pro 2. Memang merantau ke kota baru jadi tantangan tersendiri ya, dan punya banyak cerita tersendiri buat kita pribadi ya, teman Pro 2. Ada pengalaman baru, lingkungan baru, pekerjaan atau pendidikan yang harus kita kejar, dan pastinya cita-cita kita yang digantungkan di kota orang ya, teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang biasanya nih diam-diam muncul di benak perantau yang dirasakan, yaitu homesick ya, atau perasaan rindu dengan rumah. Entah kita melihat satu keluarga yang jalan-jalan sama-sama, terus tiba-tiba homesick gitu ya, teman Pro 2. Ya, perasaan ini memang bisa datang kalau kita melihat kegiatan yang sama atau makanan yang mirip ini dengan masakan rumahan, masakan mama kita gitu, teman Pro 2. Atau sekedar dengar lagu khas daerah asal, atau lihat-lihat foto keluarga ya, teman Pro 2, kenangan-kenangan foto waktu masih kumpul sama-sama gitu, teman Pro 2. By the way, ini juga ada penelitiannya ya, teman Pro 2. Jadi dari penelitian ini menunjukkan para perantau pastinya menunjukkan bahwa mereka homesick bisa muncul dalam bentuk rasa sedih, kesepian, rasa ingin pulang, dan sampai rasa tidak nyaman dengan lingkungan baru ya, teman Pro 2. Jadi ketika seorang perantau ini dia rasa homesick ya, jangan langsung menganggap bahwa ini jadi tanda bahwa tidak kuat hidup jauh dari keluarga. Kadang rindu rumah itu bagian dari kita punya proses beradaptasi ya, teman Pro 2, dengan tempat yang baru. Daripada terus memendam rasa tersebut, lebih baik kalian coba untuk telepon keluarga ya, video call bareng keluarga, video call grup gitu ya, teman Pro 2. Ini juga bisa mengobati rasa rindu kalian sama keluarga kalian. Tapi teman Pro 2, komunikasi memang tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus ya, sampai berjam-jam atau bahkan sampai memakan habis waktu kita sepanjang hari ya. Pastinya kalian harus pilih waktu untuk berkomunikasi supaya kalian juga bisa menghabiskan atau melakukan aktivitas kalian yang lain ya. Tentu saja kalian harus melihat kita di kota rantau ini sebenarnya tujuannya apa gitu ya, teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, kalian juga bisa simpan foto keluarga kecil, keluarga kalian ya, atau benda-benda yang memang terhubung dengan keluarga kalian yang bisa menjadi pengingat nih saat jauh-jauh sama orang tua kalian, sanak saudara kalian gitu, teman Pro 2. Yang pasti jangan sampai terlalu sendiri juga ya di kota rantau. Kalau bisa cari teman ya, teman baru, dan pastinya lingkungan yang baik ya, teman Pro 2. Lingkungan pertemanan baru juga buat kita sebagai perantau itu tidak merasa kesepian, teman Pro 2 ya. Entah dengan tetangga, teman kerja, teman kuliah, teman sekolah, atau bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif ya di tanah rantau kalian, teman Pro 2. Yang pasti berdamai dengan homesick itu bukan berarti harus berhenti merindukan rumah ya. Tapi rasa rindu itu mungkin setiap muncul sesekali, terutama di hari-hari tertentu. Yang penting kita harus belajar nih menerima dan mengambilnya jadi apa ya, pelajaran hidup untuk menjalani kehidupan di tempat yang baru.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, kali ini Apple kembali buat gebrakan baru ya di industri smartphone dengan memperkenalkan iPhone Duo dan perangkat yang mengusung konsep ponsel lipat dengan layar yang berukuran besar ya, teman Pro 2. Perangkat ini jadi perhatian karena Apple sendiri membawa pendekatan tersendiri terhadap desain smartphone lipat ini. Jadi iPhone Duo ini bisa digunakan sebagai ponsel berukuran kompak ya, ketika dilipat dan berubah jadi perangkat dengan layar lebih luas saat dibuka, teman Pro 2. iPhone Duo dibekali dua layar ya, teman Pro 2, layar utama berukuran 7,6 inci yang menggunakan panel OLED ya. Sedangkan layar luar itu ukurannya 5,4 inci untuk penggunaan ketika perangkat dalam kondisi tertutup. Layar utama juga mendukung teknologi ProMotion hingga 120 Hz sehingga navigasi, kemudian animasi dan juga aktivitas multimedia itu bisa tampil lebih responsif, teman Pro 2. Apple juga lebih mengoptimalkan sistem operasi untuk format layar lipatnya sendiri. Jadi para pengguna itu bisa menjalankan beberapa aplikasi secara berdampingan sehingga layar besar itu tidak hanya digunakan untuk tonton video tapi juga mendukung produktivitas. Memang ya, Apple ini selalu mengeluarkan produk-produk terbaru, teman Pro 2. Dapur pacu iPhone Duo juga ditenagai Apple A20 Pro, kemudian chip yang dibuat menggunakan proses fabrikasi 2 nanometer, teman Pro 2. Jadi chip ini dipadukan dengan GPU 7 Core dan juga Neural Engine generasi terbaru untuk menangani berbagai kebutuhan komputasi termasuk fitur kecerdasan buatan dan juga pemrosesan foto maupun videonya, teman Pro 2. Untuk baterai penyimpanannya sendiri nih, yang ragu sama iPhone karena biasa iPhone baterainya ya cepat habis. Untuk mendukung desain lipat, tentunya perangkat menggunakan sistem baterai ganda ya. Apple mengklaim iPhone Duo ini bisa digunakan untuk pemutaran video hingga 31 jam ya. Tidak usah ragu lagi. Kalau penyimpanannya tersedia mulai dari 256 GB, ada juga 512 GB, 1 tera sampai dengan 2 tera ya. Jadi para pengguna bisa punya opsi kapasitas yang cukup besar untuk menyimpan foto, video, aplikasi dan berbagai file lainnya, teman Pro 2. Jadi apakah kalian sudah siap dengan handphone keluaran terbaru dari iPhone ini ya, teman Pro 2, iPhone 2 yang memperlihatkan bagaimana Apple juga terus mencoba menggabungkan portabilitas smartphone dengan area kerja layar yang lebih luas. Tentunya kehadiran dari chip A20 Pro, ada juga kamera 48 megapiksel, layar dengan 120 Hz dan juga dukungan fitur AI yang jadi bagian penting dari pengalaman yang ditawarkan dari Apple sendiri, teman Pro 2.

mengungkapi yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, Laman Pro 2 masih menemani kalian di sore ceria pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Nah, biasanya ini teman Pro 2 sering kita ya sering mengatakan sudah OTW saat akan bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga kita ya, teman Pro 2, padahal baru saja siap-siap nih untuk berangkat atau baru saja mau mandi, teman Pro 2. Mungkin ini kita pernah ya buat janji jam 5 sore tapi baru muncul setengah jam kemudian. Ini jadi kebiasaan yang kita kenal dengan sebutan jam karet, teman Pro 2. Memang terlihat sepele, teman Pro 2, tapi bagi orang-orang yang sudah menunggu maka akan dibuat kesal dan pastinya membuang waktu ya untuk orang yang sudah kita ajak janjian gitu, teman Pro 2. Masalahnya ini bukan soal datang terlambatnya, tapi bagaimana keterlambatan itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ketika orang lain tunggu kita ya, teman Pro 2, akhirnya aktivitasnya itu jadi berubah. Keterlambatan juga bisa mengurangi efektivitas dan buat suasana jadi kurang nyaman buat orang yang kita ketemu gitu, teman Pro 2. Dari penelitian juga mengatakan tentang keterlambatan dalam rapat, contohnya ya, bisa menunjukkan bahwa rapat yang sudah dimulai terlambat berkaitan dengan kepuasan dan juga hasil pertemuan yang lebih rendah, teman Pro 2. Jadi kebiasaan dari jam karet ini juga sangat mempengaruhi kepercayaan ya, teman Pro 2. Bayangkan kalau kita telat buat janji sama orang lain tapi berulang kali datang terlambat ya, teman Pro 2, mungkin saja orang itu akan merasa waktunya kurang dihargai sama kita ya, teman Pro 2. Jadi ada juga penelitian mengenai keterlambatan ya, yang menemukan bahwa orang bisa memberikan respon negatif ketika keterlambatan tuh dianggap sebenarnya bisa dicegah atau dikendalikan. Memang kalau keterlambatan ini juga bisa jadi tidak bisa kita hindari, teman Pro 2, misalnya karena macet atau karena tiba-tiba hujan, kendaraan kita bermasalah, atau juga ada keadaan darurat yang bisa buat kita terlambat, teman Pro 2. Tapi tidak ada faktor tersebut. Kalau tidak ada faktor-faktor yang tadi, maka kita harus tetap on time ya untuk ketemu sama orang atau sudah janjian atau ada rapat gitu, teman Pro 2. Jadi memang terkendala faktor di luar kendali itu penting ya. Yang penting adalah memberikan kabar secepat mungkin dan tidak menganggap waktu orang lain sebagai sesuatu yang tidak berharga. Untuk mengurangi kebiasaan terlambat ya, teman Pro 2, buat kalian, kita juga bisa memperkirakan waktu perjalanan dengan lebih realistis dan pastinya memberikan waktu cadangan sebelum kita berangkat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Seperti yang kita tahu saat ini media sosial itu bukan hanya tempat untuk berbagi informasi ya, berupa foto atau juga video teman Pro 2, tapi bagi anak muda terkhususnya, media sosial ini jadi tempat untuk melihat bagaimana orang lain juga menjalani hidup dan menikmati kesuksesan mereka di usia yang masih muda teman Pro 2. Banyak orang-orang yang mengunggah ya kesuksesannya, seperti memamerkan pekerjaan impian, kemudian bisnis yang berkembang, kendaraan baru, sampai dengan pendidikan mereka ya teman Pro 2. Memang benar hal itu juga bisa jadi motivasi untuk orang lain yang melihat mereka ya untuk mengikuti jejak kesuksesan. Tapi tanpa kita sadari ya, tanpa disadari, unggahan-unggahan seperti itu bisa membentuk gambaran seperti apa kesuksesan tersebut, sehingga menciptakan standar kesuksesan di kalangan anak-anak muda teman Pro 2. Dan hal yang jadi permasalahan ya teman Pro 2, apa yang terlihat di media sosial itu hanyalah bagian kecil dari keseluruhan hidup seseorang. Mungkin kita mudah ya melihat pencapaian orang lain, tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangannya, kemudian kegagalannya seperti apa, atau ada juga tekanan-tekanan selama menjalani proses hingga mencapai kesuksesan ya teman Pro 2. Ketika seseorang membandingkan diri dengan kehidupan yang nampak sempurna ya di layar kecil HP kita sendiri, maka seseorang itu seringkali merasa tertinggal karena tidak bisa mengikuti standar kesuksesan yang ada yang ditampilkan di media sosial teman Pro 2. Jadi saat ini standar kesuksesan itu sudah berubah ya. Kalau dulu sukses itu berarti punya pekerjaan yang layak dan stabil, tapi kalau sekarang ya, sukses itu diukur dengan gaya hidup kita, kemudian barang-barang yang kita gunakan, kemudian kemana orang lain pergi berlibur, dan banyak uang yang terlihat ya teman Pro 2. Padahal setiap orang punya waktu, punya kesempatan, dan pastinya kondisi dan perjalanan itu pasti beda-beda ya teman Pro 2. Tidak adil kalau perjalanan kita dibandingkan dengan hasil akhir perjalanan orang lain yang hanya kita lihat di dia punya beberapa unggahan di media sosialnya teman Pro 2. Walaupun media sosial itu tidak sepenuhnya kasih dampak buruk ya teman Pro 2, media sosial itu justru bisa jadi sumber inspirasi, tempat kita belajar, kemudian bangun relasi dengan orang lain, terus mempromosikan karya-karya kita, dan juga bisa jadi peluang usaha. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan media sosial kita ya teman Pro 2. Kita bisa pilih mana konten yang menginspirasi atau konten yang bisa buat orang lain atau buat kita sendiri merasa kurang gitu teman Pro 2. Jadi memang kesuksesan tuh tidak harus terlihat keren di media sosial, tapi sukses itu bisa berarti mampu menyelesaikan pendidikan kita, kemudian mendapat pekerjaan yang kita suka, membantu keluarga kita, atau membangun usaha sedikit demi sedikit teman Pro 2. Jadi jangan sampai standar kesuksesan orang lain di layar HP itu buat kita lupa cara menghargai perjalanan kita sendiri.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Teman Pro 2 masih di 96,7 ya. Dan saat ini cuaca Kota Sorong juga lagi panas-panasnya di musim kemarau ini. Dan biasanya minuman yang kita cari minuman manis dan pastinya yang dingin ya, Teman Pro 2. Tapi ternyata minuman manis dan juga minuman berkafein tentunya, ternyata itu dua hal yang harus kita hindari di cuaca panas. Jadi dari saran dari dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun minuman manis itu tidak bisa menghentikan kebutuhan air putih dan justru beresiko memicu dehidrasi, Teman Pro 2. Jadi hal ini terjadi karena kandungan kafein yang ada dalam kopi maupun teh pekat itu punya efek diuretik ringan ya, Teman Pro 2. Efek ini tentunya merangsang ginjal kita untuk mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin ya. Adapun juga minuman manis, kadar gula yang jauh lebih tinggi itu bisa menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan kita. Hal inilah yang bisa buat tubuh kita membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula yang ada dalam kafein ataupun minuman manis tadi ya, Teman Pro 2. Rasa haus jadi lebih cepat datang. Jadi kalau di cuaca seperti ini, ada baiknya kalian menghindari minuman manis ataupun minuman berkafein, Teman Pro 2. Kalau kalian rasa haus ya di saat musim kemarau ini, kalian usahakan minum sebelum muncul rasa haus, karena kebanyakan orang tuh minum ketika rasa dahaga sudah muncul ya. Tapi dari ahli gizi ini juga menyarankan untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus supaya bisa mencegah dehidrasi. Selain itu juga asupan cairan terutama air putih perlu kita tingkatkan di musim kemarau, terutama ketika beraktivitas di bawah cuaca yang cukup terik, Teman Pro 2. Kemudian ya, Teman Pro 2, penting untuk memenuhi asupan cairan setiap harinya. Dari ahli gizi juga menargetkan minimal ideal 2 sampai 2,5 liter per harinya ya untuk kita minum. Kemudian ada lagi ya, Teman Pro 2, dari ahli gizi menyarankan kita untuk mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya air, kayak semangka, melon, jeruk, timun, selada, atau juga sup berkuah bening untuk asupan cairan dan mineral alami baik untuk tubuh kita. Semangka misalnya nih ya, Teman Pro 2, itu dia terdiri dari 92% air. Selain itu juga semangka punya antioksidan berupa likopen yang berkaitan dengan penurunan resiko kanker, penyakit jantung hingga gangguan mata terkait dengan usia, Teman Pro 2. Jadi dari gizi juga menyarankan ya, suhu udara yang tinggi saat musim kemarau itu bisa memicu tubuh kita mengeluarkan keringat berlebih, bahkan sebagai mekanisme alami untuk mendinginkan diri atau yang namanya itu termoregulasi, Teman Pro 2.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, biasanya tanpa sadar mungkin kita sudah duduk selama berjam-jam di posisi yang sama, apalagi lagi mengerjakan sesuatu ya. Punggung, terutama punggung bagian bawah itu jadi pegal, bahkan bisa sampai nyeri. Jadi buat kalian yang bekerja dengan posisi yang sama setiap harinya, dan buat punggung bahkan punggung bawah bagian bawah kalian jadi pegal ya teman Pro 2, mungkin bergerak karena kalian tidak banyak bergerak atau jarang bergerak, mungkin bergerak hanya dilakukan di jam makan siang, itu pun tidak banyak ya teman Pro 2. Jadi nyeri punggung bagian bawah umumnya itu disebabkan postur duduk yang kurang tepat, jadinya otot intih kita yang menjadi lemah. Otot ini mencakup otot bagian samping tubuh, punggung, pinggul, perut, kemudian otot-otot ini akan menopang tulang belakang kita. Kalau fungsinya tidak optimal lagi, maka bisa timbul rasa nyeri ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah punggung nyeri akibat duduk terlalu lama. Yang pasti perbaiki postur duduk kalian teman Pro 2, karena duduk terlalu condong ke depan atau ke belakang itu bisa kasih tekanan pada tulang belakang dalam waktu lama. Kemudian pelatih kebugaran Maleaki Pati ya, beliau juga mengatakan kalau nyeri punggung bagian bawah itu terjadi karena otot sekitar tulang yang kecil itu dan kurang mampu untuk menopang tulang kita teman Pro 2. Jadi kita juga harus perkuat otot di sekitar punggung bawah teman Pro 2. Latihan deadlift direkomendasikan untuk melatih massa otot kita. Dan yang paling penting teman Pro 2, stretching juga ya. Ini bisa membantu kalian untuk menjaga punggung kalian ya teman Pro 2. Tidak usah stretching yang berat-berat, yang cukup ringan-ringan saja di samping meja kerja kalian. Kemudian pertimbangkan untuk menggunakan standing desk ya teman Pro 2. Jadi penggunaan standing desk sendiri akan mendorong praktik postur tubuh yang lebih baik dengan menyesuaikan tinggi monitor dan juga laptop kita teman Pro 2.

Iya teman Pro 2, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menemani Grace dari pukul 11 waktu Indonesia Timur sampai di hampir jam 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dari siang sampai sore hari ini, terima kasih buat kebersamaan kalian teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada Kak Brenda yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat sore. Senang sekali di sore hari ini saya Brenda bisa temani teman Produa ya, tepatnya di pukul 18 sampai tuntasnya nanti di pukul 24. Dan saat ini teman Produa, saya sajikan dulu lagu-lagu

Ya, teman Pro 2, khususnya umat muslim, saya infokan untuk waktu azan maghrib daerah kota Sorong dan sekitarnya tepat pukul 18 lebih 16 menit.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

Pro 2 khususnya umat muslim di mana saja kamu berada, sesaat lagi di pukul 18 lewat 16 menit akan kami kumandangkan beduk dan azan maghrib.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

teman Pro 2 khususnya umat muslim di mana saja kamu berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Brenda di malam hari ini, masih menemani teman Pro 2 ya. Saya ucapkan selamat malam buat teman Pro 2 yang sudah bergabung, yang sudah dengarkan Pro 2 FM Sorong dari sore tadi sampai malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Juga saya menyapa kamu yang baru saja bergabung ya di 96,7 FM, tapi juga kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini teman Pro 2. Saya punya informasi buat teman Pro 2 di mana aplikasi Netflix ya, ini sudah mulai memperkenalkan film Narnia The Magician Nephew karya Greta Gerwig ya, yang mengangkat kisah awal terciptanya dunia Narnia memikat ya. Nah, film adaptasi novel C.S. Lewis ini dijadwalkan hadir melalui pemutaran khusus IMAX pada 10 Februari 2027 teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Netflix, di mana pemutaran bioskop secara luas itu dijadwalkan berlangsung mulai 12 Februari 2027, teman Pro 2 ya. Ini tentunya pemutarannya ini di berbagai wilayah dunia, teman Pro 2 ya. Setelah penayangan di bioskop, Narnia akan tersedia secara global ya melalui Netflix mulai di tanggal 2 April 2027 ya. Jadi film ini menjadi adaptasi pertama novel The Magician Nephew ya, yang diterbitkan C.S. Lewis pada 1955 silam. Ya, ini mengisahkan asal mula dunia Narnia dan peristiwa yang mendahului kisah The Lion, The Witch and the Wardrobe ya. Dan Greta Gerwig sendiri dia menangani penyutradaraan sekaligus penulisan skenario teman Pro 2 dengan jajaran para pemain ya, termasuk ada Daniel Craig, Meryl Streep dan juga Emma Mackey ya, dan juga ada David ya, dan Beatrice Campbell di mana dia bergabung sebagai pemeran utama ya. Sementara untuk siaran Hins itu termasuk dalam jajaran pemain film tersebut. Teman Pro 2, Netflix menyebut bahwa film ini ya, film Narnia, sebagai petualangan fantasi yang mengajak kita menyaksikan bagaimana dunia ajaib Narnia pertama kali tercipta.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Produa, kita manusia ya pada dasarnya punya apa ya, punya kemampuan ya untuk memaafkan ya. Ya, terutama ketika hubungan dengan orang yang menyakiti masih dianggap penting ya. Nah, ini dalam psikologi, teman Produa, memaafkan bukan sekedar melupakan kesalahan ya. Ya, tapi juga tentang perubahan perasaan dan sikap ya, supaya kita terbebas dari rasa dendam, teman Produa ya. Ini penelitian dari Grider Food Science Center di mana dia menyebutkan bahwa empati menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong kita untuk memaafkan orang ya. Dari Michael McCulloch juga dan rekan-rekannya menemukan bahwa peningkatan empati terhadap pelaku kesalahan berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan untuk memberikan maaf, teman Produa ya. Jadi memaafkan juga sering muncul ya, karena kita selaku manusia juga ingin mempertahankan hubungan yang bermakna ya, seperti hubungan dengan pasangan, keluarga, atau sahabat terdekat, teman Produa. Jadi ketika hubungan punya nilai emosional yang kuat ya, ya seseorang bisa terdorong ya untuk mengurangi keinginan membalas dan lebih memilih membangun kembali hubungan itu. Teman Produa, kalau kita bicara soal memaafkan ya, memaafkan ini tidak selalu berarti seseorang menganggap kesalahan itu benar ya, tidak pernah terjadi atau harus dilupakan begitu saja selamanya. Ini dilansir dari American Psychological Association. Forgiveness ya itu berbeda dengan membenarkan kesalahan atau melupakan kejadian atau otomatis berdamai kembali dengan pelaku ya. Memilih melepaskan dendam juga punya alasan psikologis, teman Produa ya, karena menyimpan kemarahan terus-menerus itu bisa jadi beban emosional yang sangat berat, teman Produa ya. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa melepaskan dendam itu berkaitan dengan berkurangnya stres ya, dan juga bisa dukung kesejahteraan psikologis dan hubungan sosial kita. Ya, tapi teman Produa, pernyataan bahwa manusia selalu memaafkan manusia lain perlu dipahami hati-hati ya, karena tidak semua orang mampu atau mau ya untuk forgiveness ya. Proses memaafkan itu dipengaruhi berbagai faktor, teman Produa ya, termasuk empati, kualitas hubungan, rasa percaya dan tingkat luka, dan juga keinginan berdamai dengan masa lalu, teman Produa. Jadi memaafkan tidak harus berarti memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang pernah menyakiti kita, teman Produa ya, dan untuk mengulangi perlakuan merugikan tersebut ya. Jadi tidak harus kita memberikan kesempatan kedua ya kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi seseorang yang bisa memaafkan secara emosional tetapi dia tetap menetapkan batasan ya, menetapkan batasan, melakukan boundaries ya, supaya dirinya tuh terlindung ya dari perlakuan yang kembali merugikan dia. Ya, pada akhirnya teman Produa, kemampuan kita untuk memaafkan menunjukkan bahwa hati dan pikiran kita punya kemampuan ya untuk beradaptasi terhadap luka yang kita alami. So, memaafkan bukan berarti menganggap rasa sakit tidak penting ya, tapi kita lebih pilih supaya kesalahan orang lain tidak terus mengendalikan kehidupan kita.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 tidak terasa ya, sudah saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur dan saya masih menemani teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati makan malam ya, selamat menikmati makan malam kamu. Yang lagi menikmati waktu bersama dengan orang-orang terkasih, selamat menikmati kebersamaan kamu ya.

Ya, buat semua pendengar setia kami, ya, teman Pro 2 yang dimanapun kamu berada, selamat malam, ya. Dan buat Kak Rizal, ya, yang mungkin lagi monit, ya, selamat malam buat Kak Rizal dan krunya, teman-temannya, ya, pokoknya semua pendengar setia teman Pro 2 dimanapun kamu berada.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
5: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Anua FM, teman terbaik kamu.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

perasaan yang sensitif itu bukan selalu menjadi hal yang buruk ya. Karena kepekaan itu bisa buat kita lebih mudah memahami perasaan orang lain ya. Nah tapi kalau kita terlalu mudah tersinggung, marah, kecewa atau terbawa perasaan, kondisi ini perlu kita kelola ya supaya tidak mengganggu kehidupan kita ya. Dilansir dari laman hellosehat.com dan juga Klik Dokter, terdapat sejumlah cara yang bisa kita lakukan untuk bantu mengelola perasaan yang sensitif ya, supaya kita bisa merespon berbagai situasi dengan lebih tenang dan juga bijak. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk mengenali ya perasaan yang muncul ketika menghadapi masalah, konflik atau situasi yang memicu stres teman Rodua ya. Tentu dengan mengalami penyebab munculnya emosi, kita akan lebih mudah tahu ya cara yang tepat untuk menghadapinya. Kemudian perasaan marah, perasaan sedih, kecewa ya, ataupun perasaan tersinggung itu adalah bagian yang wajar dalam kehidupan kita teman Produa. Jadi yang paling penting adalah kita harus menghindari menyalahkan diri kita sendiri ya, karena merasakan emosi tertentu berusaha menekan atau menghilangkan perasaan itu justru buat kita semakin sulit untuk mengelolanya ya. Jadi perasaan sedih, marah, kecewa dan lainnya itu merupakan hal yang wajar ya. Dan kalau kita menolaknya itu akan sulit untuk kita mengelolanya teman kedua. Kemudian kita harus bedakan ya kritik yang membangun ya. Jadi tidak semua kritik harus kita anggap sebagai bentuk serangan atau kegagalan diri ya. Tapi kita coba memahami apakah sebuah kritik yang diberikan kepada kita itu bantu perbaiki kekurangan kita atau justru bertujuan untuk menjatuhkan ya. Sehingga tidak mudah, tidak semua komentar perlu dimasukkan ke dalam hati ya. Jadi intinya adalah bedakan teman kedua ya, mana sih kritik yang membangun dan mana kritik yang menjatuhkan. Kalau kritik yang membangun ya pastinya kita terima ya untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Ya, teman Pro 2 masih seputar cara mengatasi sifat sensitif yang berlebihan ya. Kalau tadi kita bisa pahami apa yang sedang kita rasakan, kemudian jangan mengkritik perasaan diri sendiri, dan juga kita bisa bedakan mana sih kritik yang membangun dan yang menjatuhkan ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita bisa berikan jeda sebelum merespon ya. Ketika kita ada mendapatkan perkataan atau perlakuan yang buat kita tersinggung ya, sebaiknya kita jangan langsung memberikan respon ya berdasarkan emosi kita. Kita bisa tarik napas dan berikan waktu beberapa saat ya, supaya menenangkan diri kita sebelum menentukan jawaban yang tepat, teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan juga adalah tentukan langkah yang harus kita ambil, teman Pro 2 ya. Setelah emosi mulai terkendali ya, kadang pikiran kita bisa pikirkan tindakan yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ya. Kalau diperlukan, masalah dapat dibicarakan dengan orang yang bersangkutan, tetapi kalau emosi kita masih kuat ya, kita bisa lebih dulu melakukan aktivitas yang membuat pikiran kita jadi lebih tenang ya. Nah, yang berikutnya lagi, kita harus bangun pola pikir yang rasional, teman Pro 2. Perasaan yang kuat itu terkadang buat kita langsung menyimpulkan bahwa orang lain sengaja menyakiti diri kita ya. Kita bisa coba mempertanyakan kembali keadaan tersebut ya, misalnya dengan mencari tahu apakah memang ada niat untuk menyakiti atau hanya terjadi kesalahpahaman. Nah, ini penting ya untuk membangun pola pikir yang rasional, teman Pro 2. Yang terakhir itu kita bisa melakukan relaksasi. Nah, relaksasi juga bisa bantu kita ya, bantu tubuh dan juga pikiran kita jadi lebih tenang ketika emosi mulai meningkat, teman Pro 2. Kita bisa melatih pernapasan, berjalan santai, dan juga bisa membaca buku atau melakukan kegiatan yang kita suka ya, hobi kita. Nah, itu jadi pilihan untuk bantu mengurangi ketegangan, teman Pro 2. Ya, tentunya teman Pro 2, mengelola sifat sensitif bukan berarti harus menghilangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar ya. Tentu dengan cara memahami emosi, memberikan jeda sebelum bereaksi, dan juga bangun pola pikir yang lebih rasional ya, kita bisa tetap punya empati dan kepedulian ya, tanpa mudah terbawa perasaan dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit, teman Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Teman Prodo di mana saja kamu berada ya. Sesaat lagi di pukul 21 kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC bersama Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Editama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, Teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya, waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clap di Teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Masih bareng sama gue Edi Tamah, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali.
0: Bener.
1: Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gue Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Jadi, mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk nih.
0: Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu proyek yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita nggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia ya, terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi yes. Peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si yes. Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa?
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Tapi by the way, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan. Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya.
0: Baru ya. Baru ya ini
1: baru game itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: alright teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di

masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal

0: lagu yang viral gitu kan, bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu, orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh,
1: isi. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gua bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya.
1: Ternyata ya jatuh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti dia sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
0: yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Oh, ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gua, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, okay, ya. Okay.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu gitu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih, baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu
0: yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar. Nulis aja
1: yang
0: dulu berarti.
1: Susah ya. Yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia.
1: Iya.
0: Ya. Benar. Oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih. Ada betul sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya. 007.
0: Eh, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan. Kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja di cikat aja. Terus sempet nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, pas ini nggak apa-apa gitar belibet gini, ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya, pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja.
0: Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Liriknya sih maksudnya pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya,
1: kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: gitu. Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright. Menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh ya. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Nggak ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya
0: gitu. Benar-benar. Tapi menarik tuh maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Supaya aku naik. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu
0: betul.
1: Loh pada saat
0: itu. Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Bener. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Makanya Maul demen banget
0: gitu.
1: Kan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya kata gue, nanti ganti nama lagi tuh si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya, karena gue fans aja,
0: ngefansnya
1: Mama Ina, demen aja sama
0: suara Mama
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Okay.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lu? Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
0: Oh iya. Siapa tahu ya kan gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album. Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia ya. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik, sedap. Kurang
1: lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Okay.
1: Iya, 5 ya segituan
0: ada, lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Cepat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Besok lagi deh, entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Clabby.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memoris si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukannya? Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudarat. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright, bye-bye.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau.

Teman Pro 2 kembali lagi bersama Brenda di malam ini ya. Tadi teman Pro 2 sudah ikut siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta dengan acara siaran MLC Music Live Chat ya, dengan bintang tamu Rio Klepi ya. Oke, teman Pro 2, saat ini Brenda temani kamu sampai nanti di pukul 24. Lagu-lagu hiburan masih terus saya sajikan untuk teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
11: Pro 2 FM.
12: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama

0: seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Ya, teman Produa, lagu Berpindah Hati dari Raisa ini menggambarkan fase menyakitkan ya, ketika seseorang menyadari pasangannya mungkin tidak lagi punya perasaan yang sama. Lagu ini ada dalam album Ambivert dengan lirik yang menggambarkan kehilangan, kecurigaan, serta kenyataan pahit ketika perasaan berubah, teman Produa. Jadi kekuatan lagu dari Berpindah Hati ini terletak pada sudut pandang seseorang ya, yang menyadari perubahan dalam diri ya, khususnya dalam diri pasangannya, tapi masih mencari kepastian ya. Orang yang dulu terasa dekat saat ini kayaknya sudah tampak asing, teman Produa. Ya, jadi hubungan yang memberikan rasa aman itu berubah jadi sumber pertanyaan. Ya, ini dilansir dari popmama.com, di mana lagu Berpindah Hati ini menarik ya, karena tidak menggambarkan perpisahan sebagai sesuatu yang sederhana dan mudah dihadapi oleh seseorang. Tokoh dalam lagu berada pada posisi serba salah ya, karena dia tidak ingin bertahan tapi belum siap juga nih untuk melepaskan orang yang dicintainya. Waduh, dilema ya. Iya, judul Berpindah Hati terasa kuat ya, karena yang berubah bukan sekedar jarak atau kebiasaan, teman Produa, tapi perasaan seseorang terhadap pasangannya juga ya, itu mulai berubah. Seseorang mungkin masih menjalani hubungan yang sama secara status ya, tapi secara emosional sepertinya sudah tidak ada di tempat yang sama, teman Produa. So, lagu ini bisa dimaknai ya sebagai keberanian untuk meminta kejujuran daripada ya terus menjalani hubungan yang nyatanya itu dipenuhi kepura-puraan ya, dan juga ketidakpastian tentunya. So, seseorang tentu butuh kepastian ya, supaya bisa menentukan apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan atau mulai belajar harus merelakan secara perlahan-lahan ya. Oke, teman Produa, Raisa tentu diketahui menulis lagu-lagu dalam ambivert dengan pendekatan lebih jujur dan personal ya, tanpa terbebani ekspektasi terhadap karya sebelumnya. Karena itu, lagu dengan judul Berpindah Hati seperti cerita emosional yang dekat dengan pengalaman manusia tentang mencintai, kehilangan, mempertanyakan, dan juga akhirnya menerima ya. Pada akhirnya, teman Produa, lagu Berpindah Hati ini bukan hanya lagu tentang seseorang yang ditinggalkan ya, tapi juga proses menyadari perubahan di dalam cinta. Lagu ini juga mengingatkan kepada teman Produa ya, bahwa cinta itu tidak selalu dapat dipertahankan hanya melalui keinginan satu pihak yang masih ingin bertahan. Waduh, dalam sekali ya teman Produa ya. Oke, kita langsung aja ya dengerin lagu dari Raisa, Berpindah Hati.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Triple Dueza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Boy. Boy.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
5: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
6: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Teman Produa, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami berharap acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi Teman Produa. Kini saatnya kami undur diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Teman Produa dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

mendengarkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Sorong Program Madua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Amajani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 102.5 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki, atau malah tertimpa musibah.

0: April.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat

kata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi.

Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
5: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
4: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
6: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Selamat pagi, teman.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Spada, selamat pagi teman Pro2. Krik, krik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah temen-temennya kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Saya Cina.
8: Saya pribumi.
9: Saya muslim.
10: Saya Nasrani.
11: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
12: Cantik kali, apa kakak cari?
13: Entah ini saya undang.
11: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan

0: Tapi jangan lupa minum vitamin.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.